Pendengar Umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan, kami masih terus menantikan hubungan bersama dengan Gereja GKI Diaspora Otarum Kaimana guna mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi yang nantinya akan dipimpin oleh pelayan firman Pendeta Sara Majifat. Ke ruang dengar Anda masih terus kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani menemani suasana pagi di hari Minggu 23 Agustus 2026. Cuaca Kota Kaimana sampai dengan pagi hari ini masih terpantau cukup baik ya untuk menikmati berbagai kesibukan kita masing-masing. Namun ya angin pun tidak mengurangi semangatnya untuk bertiup lebih kencang lagi. Kami berharap Anda tetap berhati-hati, tetap jaga kesehatan, jaga keluarga agar tentu kita tetap sehat ya di tengah cuaca yang kurang baik hingga di saat hari ini. Dan ya untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung atau Anda yang berada di luar Kota Kaimana, tak lupa juga kami menyapa Anda selamat pagi, selamat berhari Minggu. Anda yang saat ini dalam perjalanan menuju ke tempat ibadah, selamat menikmati perjalanan Anda dan salam kami di tempat tugas.

0: Baik, pendengar Rumah Kristiani yang diberkati Tuhan, kami cukupkan dulu lagu-lagu rohani menemani Anda di sepanjang kebersamaan kita pagi hari ini. Di program Gaimana Pagi selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda kita ikuti bersama ibadah kebaktian Minggu pagi dari Gereja GKI Diaspora Utarum Kaimana dengan pelayan firman Pendeta Sara Majifat.
1: Thank you.

pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku, bangsa, dan bahasa, yang menyusun kami dalam Tuhan Yesus. Amin.

Tapi bila Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan cukup dalam. Tapi bila sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kudus memampukan kita melakukan diri Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat, silakan. Bapak itu dilakukan kita akan merendahkan diri dan melakukan kita dalam pengakuan kita. Dan yang kemanusiaan pengakuan ayat 2 dilakukan oleh Paulus di depan mata Yesus.

ketika kami sebagai umat-Mu, jemaat agung yang meresponi suara Tuhan memanggil kami, kami ada di dalam persekutuan sebagai hari ini. Dan ketika setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu, baik sebagai orang tua, orang muda, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, kami sebagai hamba-hamba pelayan-pelayan-Mu, kami yang ada di dalam rumah-Mu yang kudus di saat ini, ketika kami ada di tempat kudukan masing-masing, kepala kami terangkat kepada-Mu ya Tuhan, hati kami terangkat kepada-Mu ya Tuhan, kami mau yang tidak berkata jujur di hadapan Tuhan. Posisinya kami adalah orang-orang yang berdosa. Berdosa dengan hati, berdosa dengan mulut, berdosa dengan tindakan dan perbuatan-perbuatan kami. Terkadang kami juga lalai, terkadang kami juga tidak taat, terkadang kami juga tidak setia, dan terkadang kami menyuka kita dan hati kita. Kami mengaku sungguh ya Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, jangan membiarkan kami hidup di dalam kebersamaan dan kebersalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, supaya dosa dan pelanggaran-pelanggaran, bahkan setiap keadaan dan setiap kesiaan kami itu tidak menjadi kesalahan pintu anugerah yang kesalahan di dalam hidup dan kehidupan kami. Baik secara pribadi-pribadi kami, secara kehidupan keluarga rumah tangga kami, di dalam persekutuan persemahat kami, tetapi juga di dalam tugas tanggung jawab kerja dan pelayanan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kudus-kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak kepunyaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berpohon. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, segarlah berita anugerah dan persembahan Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus. Kamu lakukan ini yang kemudian mengenai dalam dan damai dengan dalam ragam bahasa warna. Ya wewa, ya wewa, ya wewa, ya wewa, ya kata-kata yang

Thank you.

Oh, my God.

My God,

Thank you.

Bapak Ibu yang dimaksudkan dalam hidupnya dalam Tuhan, kita bersama akan belajar dari banyak kebenaran di rumah Tuhan. Untuk itu bagian pembacaan di rumah Tuhan sesuai dengan pembacaan sentral yang diturunkan oleh semua dikali pada Papua yang sudah kita baca. Jadi seminggu tanggal 23 Agustus 2020. Dan kita perjanjian dari kita satu Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Satu Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mendengar akan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita tutup kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Kami jemaatku, umatmu, hendak membaca dan merenungkan firman. Terangkanlah hati dan pikiran setiap kami, agar supaya firman Tuhan yang hendak diperkenalkan dapat mengambil tempat di dalam setiap hati kami, dan juga kami dapat memampukan untuk membawakan apa kata firman Tuhan yang hendak diberitakan bahkan yang hendak dibenarkan. Mari kita siap mendengarkan suara-Mu, ya Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya membaca bagian firman Tuhan sesuai dengan Alkitab terjemahan baru ayat 2. Bapak Ibu coba Tuhan membentuk dalam Alkitab ataupun dari slide. Perikop dari Kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan 18. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul atau tema kasih kepada saudara sebagai tanda dikasihi. Sebab inilah perintah yang telah kamu kenal sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari kejahatan dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Janganlah heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu, bahwa tidak ada pembunuh yang dapat memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan dia kita mengenal saksi, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lisan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Katakan berbahagia bagi Bapak Ibu jemaat dan saya, kita yang memberitakan dan mendengarkan firman Tuhan untuk memperlakukan apa kata firman Tuhan yang diberitakan bahkan yang kita dengarkan. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan sekian pembacaan firman Tuhan yang telah saya baca dan Bapak Ibu mengikuti dalam Alkitab masing-masing seperti juga lewat slide yang ada. Sinode IKI Tanah Papua memberikan tema bagi kita.

Tapi Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kasih terhadap saudara-saudara sebagai tanda hidup kami. Sekali lagi, kasih terhadap saudara-saudara sebagai tanda hidup kami. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Yohanes yang pertama ini yang kita baca saat ini merupakan sebuah tulisan dan merupakan sebuah nasihat atau juga perjalanan untuk membina iman. Secara jelas, surat pertama Yohanes ini merupakan kesaksian Yohanes akan firman yang telah dilihatnya dan dengarnya mengenai Yesus Kristus. Dan kemudian Yohanes menjelaskan sisi kesaksian yang dia terima dan dia dengar, dijelaskan kepada umat Allah dengan harapan akan terjadi suatu perseteruan yang disesatkan antara dirinya dengan para pembaca maupun dengan Allah sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa surat Yohanes yang pertama itu bukan disebut surat. Kenapa dibilang bukan disebut surat? Karena tidak ada kepala surat dan juga penutupnya. Bukan suaranya sebuah surat, saudara. Karena tidak ada nama jemaat-jemaat yang dialamatkan. Tetapi sebuah tulisan yang berdiri sendiri dan mengandung sisi pelaksanaan iman yang dipersekutukan dengan pembelaan iman dan juga ditunjukkan kepada suatu kelompok tertentu ataupun pada beberapa jemaat Kristen tertentu yang hidup di tengah dunia kafir yang mana mereka dipengaruhi oleh aliran-aliran Gnostik. Apa itu aliran Gnostik? Aliran Gnostik adalah keagamaan kuno yang percaya keselamatan jiwa itu dicapai melalui pengetahuan rohani rahasia, artinya bukan melalui iman ataupun amal. Dan paham Gnostik ini berkembang besar pada abad pertama Masehi. Tahun ini juga sering dianggap sebagai aliran yang menyimpang atau tidak. Dan juga mereka memiliki Injil atau cara sendiri Injil Gnostik, yaitu Injil Thomas, tetapi juga Injil juga. Jadi artinya mereka yang mengandung paham Gnostik ini adalah mereka yang percaya keselamatan jiwa itu dicapai melalui pengetahuan rohani khususnya. Artinya tidak ada pemahaman yang kepercayaan mereka bahwa keselamatan itu diperoleh lewat atau dalam Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan dan kita lihat di dalam pembacaan kita saat ini, Rasul Yohanes hendak menolong kita. Rasul Yohanes hendak menolong kita agar menghakimi dengan tindakan bukan dengan perkataan saja. Jadi di sini Rasul Yohanes mau bilang, tidak hanya di dalam surah saja kalau pakai bahasa sehari-hari. Tidak hanya di dalam surah. Tapi yang dituntut dan dituntut di sini adalah tindakan atau eksternakan. Kalau hanya di dalam surah, kalau tidak ada tindakan atau eksternakan, itu tidak benar. Tapi kalau di dalam surah, kalau ada tindakan nyata, itu baru benar dan itu baru betul. Itulah yang Yohanes mau bilang, ingatkan kepada para pembacanya tetapi juga bagi saya dan bagi itu. Jadi jangan hanya di dalam aplikasi saja, hanya di dalam cerita yang ini saja, tapi action dan tindakan yang berikutlah yang harus Bapak Ibu dan saya kita lakukan. Karena itu, Rasul Yohanes mau bilang juga di dalam bagian ini, tapi itu kalau tidak akan nyata dan kerelaan untuk berkorban. Kalau kita di dalam jiwa berkorban, ya, tentunya kalau kita ada di dalam tanggung jawab, tugas dan pelayanan, biasanya jiwa berkorban itu juga akan terlihat
nikmat dan sifat buruk. Kadang-kadang kita berkorban untuk kepentingan dan berkorban sampai kita lupa dengan kepentingan kita sendiri. Artinya mendahulukan kepentingan orang banyak ketimbang daripada kepentingan pribadi diri kita sendiri. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami betapa besar ketimbangan kepada kita. Mengapa kita harus mengakhiri dengan tindakan? Alasannya sudah jelas, tapi tidak saya kasih kita tahu. Kenapa kita harus mengakhiri dengan tindakan hanya karena apa? Allah tidak bisa mengakhiri kita dengan tindakan semata. Yaitu dengan cara yang mengalunyakan, mengutuk anaknya yang tumbuh dan berkesus datang ke dalam dunia menjadi pemerintah yang sama dengan manusia supaya setiap orang yang percaya kepada Nabi dan semasa melahirkan teroleh hidup yang bertahun. Soalnya itu bapak ini cuma hati buat teman-teman yang sudah tegak mengingatkan kita bahwa jika kita ingin mengalami dengan memakai atau mengandalkan kemampuan berbicara kalian. Jika kita ingin mengakhiri, jangan kita memakai atau mengandalkan kemampuan berbicara kita untuk menyenangkan telinga yang mendengar. Tetapi tunjukkan dalam tindakan kenapa. Kemampuan berbicara itu hebat-hebat. Kemampuan berbicara itu luar biasa. Manis dan bagus dikenal oleh telinga pendengar. Tetapi kemampuan dan cara yang hebat-hebat itu, yang manis-manis itu, yang bagus-bagus itu, apakah ditunjukkan dengan tindakan atau kita? Jadi tidak hanya cara yang manis-manis, cara yang bagus-bagus, tapi action dan tindakan manis yang diperlukan. Tapi yang memiliki juga bukan juga sebuah kekurangan dosa, bukan sekedar pencitraan. Tapi kasih itu perlu ketulusan, sungguh-sungguh ada dan nyata terwujud dalam setiap tindakan. Jadi kalau mengakhiri melakukan hal pasti, jangan pura-pura. Jangan karena bahwa kemurahan. Jangan karena bahwa nama. Supaya orang bilang, oh dia boleh. Oh dia hebat dan lain sebagainya. Kalau pasti dan mengakhiri melakukan karena ada maunya. Ada mau melakukan hal pasti mengakhiri itu berarti masih pura-pura karena ada maunya. Tapi kalau pasti mengakhiri itu harus dengan ketulusan dan sungguh-sungguh. Jadi jangan kita melakukan hal pasti mengakhiri itu pada kejelasan kita supaya mau menguji, supaya mau melihat oleh orang lain. Oh saya boleh, dia tidak dapat dan lain sebagainya. Jadi jangan melakukan hal pasti kepada orang tua karena ada maunya, mau ini mau itu baru melakukan hal pasti. Tapi ketika setelah itu kita tidak lagi melakukan hal karena memang pura-pura atau mungkin bukan sekedar kesalahan kita. Ini yang harus kembali kami ingatkan kepada saya dan bapak ibu. Tapi kita harus kami ketulusan, harus sungguh-sungguh dan harus nyata terwujud dalam setiap tindakan nyata. Bapak ini sekalipun yang dikasih dalam Tuhan kita ada dua bagian penting yang dijelaskan dalam bagian pembacaan ini. Bagian yang pertama itu hendak menjelaskan bagaimana kasih itu mengatur sebuah perintah baru terlihat dalam pembacaan kita khususnya pada ayatnya yang berbeda. Di mana ada sebuah kalimat atau kata beri? Di mana kata kalimat ini muncul dua kali dalam satu ayat? Ini menunjukkan bahwa kata kalimat ini menjadi catatan penting dari kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kata kalimat yang pertama menyatakan bahwa Allah itu terang dan tidak ada kegelapan sama sekali. Pembelian yang sudah dijawab kita baca tentang Allah itu adalah tadi lah kita hidup dalam terang, tapi kita tidak mengakui sama kita orang kita hidup dalam gelapan. Dan berita yang kedua adalah bahwa kita orang percaya ini kami untuk saling mengakui. Kenapa kita harus saling mengakui? Karena memang itulah yang ditempatkan oleh Allah.
kepada kita. Kebalikan dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kita lihat ini ada dua kewajiban yang ditekankan oleh Yesus kepada kita, yaitu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Jadi kalau kita mengasihi Allah, tapi kalau kita mengasihi sesama, ya sama saja. Mengasihi Allah, tetapi juga harus mengasihi sesama. Dan kata lain, jika kita mengatakan kalau kita mengasihi Allah, maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Oleh karena itu dalam ayat-ayat ini dengan jelas berkata bahwa kita sebagai orang-orang percaya itu punya kewajiban untuk melakukan hal ini. Inilah kewajiban yang kepada kita, kepada saya dan kepada ibu saudara. Bagian yang kedua, itu memberikan pertanyaan mengandung sebuah kebenaran bagi kehidupan orang percaya. Kita dapat melihat bagaimana yang lain memberikan sebuah kebenaran. Kebenaran seperti apa itu? Yaitu yang menjelaskan kembali tentang peristiwa atau kisah antara Kain dan Abel. Di mana menjelaskan perbuatan Kain itu adalah jahat dan Abel itu kebenaran. Ini adalah contoh kebenaran bagaimana Kain tidak mengasihi Abel, Abel adiknya. Yaitu dengan cara membunuh. Ketika Kain dan Abel memberikan persembahan kepada Allah, tapi punya kesempatan yang kita ingin mendapatkan Kain juga. Tengok melihat dia jahat dalam pikiran Kain, sehingga dia membunuh Kain. Ini adalah contoh yang sangat ekstrim yang diberikan oleh Rasul Yohanes kepada kita. Artinya bahwa kita sudah mengabaikan orang lain, hati-hati, sebenarnya kita sudah mulai mengabaikan orang lain. Kalau kita sudah tidak memikirkan orang lain atau sudah tidak memperhatikan orang lain, hati-hati, itu tanda bahwa kita sudah tidak lagi mengasihi orang lain. Bapak Ibu, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus, dari bagian pembacaan firman Tuhan ini hendak memberikan refleksi penting atau tindakan penting bagi saya dan Bapak Ibu saudara. Bagaimana kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada umatnya, tetapi juga bagi saya dan Bapak Ibu saudara. Ada beberapa hal yang bisa dikatakan dan refleksi penting bagi saya dan Bapak Ibu saudara. Hal yang pertama, marilah Bapak Ibu saudara dan saya, kita berada orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita mengikuti jejak dan teladan itu. Yakni kita melakukan kasih dengan tindakan nyata, seperti yang tadi sudah saya katakan. Kita tidak hanya bicara-bicara tentang kasih, bicara-bicara kasih dan sudah tidak saja, supaya orang yang dengar itu bisa memberikan dia. Tetapi tindakannya tadi yang perlu dilakukan oleh saya dan Bapak. Tentu saya pendeta dan jelas untuk orang lain. Saya bicara tentang nasihi, Allah nasih memberi, tapi kalau saya sendiri tidak memberikan hal nasih, memberi itu berarti bertentangan dengan apa yang saya sampaikan. Jadi itu juga yang ini yang dari Bapak Ibu saudara semua. Mendengarkan firman Tuhan jelas tentang hal nasih, kita juga melakukan yang sama dengan tindakan nyata. Jadi kita tidak hanya bicara-bicara saja, tetapi kita juga harus melakukan dalam tindakan nyata. Banyak orang bilang bicara banyak saja, tapi dalam sananya, kok cuma bicara hebat saja, tapi kok tidak punya tidak melakukan sesuatu yang nyata. Jadi tidak hanya bicara-bicara, tapi tindakan nyata itu.

Bekerja dalam panggilan kita dan pelayanan. Ini adalah anugerah. Ini adalah kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan. Karena itu tidak tahu ke depan lu apakah kau masih sehat atau tua, masih tidak tahu apa hidup dan kehidupan. Kita tidak tahu. Karena itu semua. Jadi kalau ada waktu ya Tuhan kasih. Kalau gunakanlah waktu itu dengan baik. Bukan hanya berguna sebagai materi semangat maksudnya. Dalam tanggung jawab sebagai badan pelayan, dalam tanggung jawab sebagai panitia, apapun yang dipercayakan. Itu juga cara kita memberi diri untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Kita juga membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain, seorang yang membutuhkan. Hal yang kedua yang kita buatkan atau refleksi dan bagian ini. Mari lakukan kebenaran yang saya bisa melakukan kasih itu dengan ketulusan dan tanpa ambil. Kalau kau nanti sudah kasih, mengasi atau memberikan sesuatu, jangan itu. Jangan tutup untuk ada balasannya. Kemudahan Bapak Ibu dan saya ketika kita sudah kasih, sudah memberi, jangan tutup itu. Apa hari kasih kebutuhan, menolong pekerjaan pelayanan Tuhan, jangan tutup, jangan tutup itu. Karena Tuhan sudah dikaya. Kebanyakan kita sudah dikembalikan dari saya dan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah memberi, mengasihi Tuhan dengan ketulusan, jangan pura-pura, seperti saya bilang, kasih karena ada maunya. Tapi harus kasih dan memberi dengan ketulusan. Jangan kasih dan tuntut ada kembalinya. Aku kemarin saya sedang sekolah, tolong kau dan lain sebagainya. Tapi kita harus mengasihi, memberi dengan ketulusan kita. Tanpa ambil. Supaya kasih yang kita lakukan itu membuat kenalan kehadapan Tuhan dan menjadi berkat dari sesama. Artinya waktu kita ketemu untuk diberkati, itu juga harus menjadi berkat. Ada berkat orang lain yang terjadi kepada kita, itu bahasa berkat orang lain punya Tuhan itu bagi kita. Berbahagia dengan berkat yang kita terima. Jadi kalau itu sudah diberkati, jadilah berkat dari orang lain. Jangan bila diberkati baru membuat berbaik dengan orang lain dalam berkat yang baik dalam hidup. Jadi kalau Tuhan sudah kasih berkat, kita kembalikan berkat jangan seperti itu. Karena Tuhan sudah pernah menunjukkan berkat yang dia lakukan untuk bagi negara dan sebagainya. Dan hal yang ketiga yang menjadi refleksi bagi saya dan Bapak Ibu. Memang tidak mudah untuk kita membebaskan diri dari keinginan dunia dan tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu dan saya, tadi kita yang punya dunia ini tentunya ada banyak tawaran-tawaran yang diberikan bagi kita. Hidup di tengah dunia tapi kan jadi sama seperti dunia. Tentu berlomba-lomba untuk cari kesempatan. Dan nantinya akan menjadi bekal-bekal bagi saya dan jadi hidup di dalam dunia ini bukan menjadi sama dan serupa seperti dunia. Ada tawaran-tawaran banyak yang menyuruhkan bagi kita. Tetapi kita percaya itu bahwa ketika tawaran-tawaran dunia itu menyuruhkan bagi kita, tapi kita tetap akan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita ingat atau kita diingatkan bahwa barang siapa yang tetap melakukan kehendak Allah itu tetap hidup selama-lamanya. Dan yang terakhir yang menjadi refleksi kata-kata yang hingga tidak akan pernah menggantikan tempat dari perbuatan-perbuatan yang tidak. Dan tidak ada sejumlah percakapan khusus mengenai kasih yang dapat menggantikan perbuatan kasih yang terlihatkan kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Jadi dalam perbuatan yang sudah ternyata prinsip saling bekerja di dalam hidup. Mari kita memperlakukan apa kata firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Karena Tuhan memberikan pembenaran yang baik kepada ini jemaat dan saya. Supaya kita tidak hanya dengar, nyata. Kita tidak hanya bicara saja, tapi action dan tindakan nyata juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya semua orang yang ada di sekitar kita menikmati apa yang kita lakukan dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik kita akan menjadi bekal dan berkat bagi setiap orang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, berikan waktu saat dulu.

Yeah.

Bapak dari mana kan sedang berjalan berjalan. Dengan Tuhan dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dan segala teman dan sahabat, pertama-tama kita mengucapkan pengakuan sesuai pengakuan iman.

kepada Allah. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan. Ialah Tuhan dan kepala gereja yang memerintah gereja Kristen di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang kenyataan Allah. Aku mengaku bahwa gereja Kristen di sini tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan suci yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan segala. Aku mengaku mengakui Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan hati. Aku mengaku tujuh kudus dan setia memberitakan Injil kerajaan Allah di tanah Papua dan Papua. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat. Ya. Cuma silakan. Tolong Bapak Kompor silakan.

Thank you.

Oh, my God.

Oh,

Pembahasan Pak. Baik, persembahan jawaban yang dibuatkan kita jawabnya persembahan-persembahan yang kurang yang akan bawa kita berbunyi

Kami Bapak Ibu kepilihan kepada kita, kepada kita, dan dilihatkan kepada dia yang dimanfaatkan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Marilah kita membawa pertemuan kepada kita sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepada kamu, bersyukur sebab namamu baik setiap hari. Ini adalah kekuatan.

Ángel, porque lo hace justo de las mujeres de la nuestra porque ya va a estar más papá, desde cuando estaba en la profunda falta más a su mano, al de la droga que hubo ayer en el mundo de la ciencia de la cultura, ya como ya lo han dicho, el ciudad de Panamá, o el tercer ahora el tipo hasta por la baja social, pada tanggal 21 Agustus 2026, keluarga dan para murid membuka cukup atas pengantaran Tuhan dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, saudara Suryoji Alami membuka cukup atas berkat dan bimbingan Tuhan serta telah menyelesaikan kuasa atau sekolah dengan baik. Yang berikut, pengucapan cukup dari keluarga yang Tuhan pertama kali membawa anak kasih ke dalam pemasukan atau kebijakan dan yang berikut perpuluhan dan seorang ibu keluarga pilihan hubungan pertama kali membawa anak kasih silakan berdiri tempat duduk. Keluarga pilihan hubungan yang membawa anak kasih pertama kali ke dalam rumah Tuhan, mereka berdiri.

Setiap hari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami memujikan syukur kepada-Mu ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, untuk persekutuan ibadah di pagi hari ini. Terima kasih karena di dalamnya kami boleh diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan yang telah selesai diperkenalkan bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu yang telah diperkenalkan tidak berlalu begitu saja dari pendengaran-pendengaran setiap kami umat dan umat-Mu. Tetapi biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar boleh dapat kami simpan di dalam hati-hati kami. Lalu kami pun juga dapat memberlakukan apa kata firman Tuhan yang telah diberitakan dan diperdengarkan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami tidak hanya menjadi pelaku pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami pun juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia memberlakukan apa kata firman-Mu. Bapa di sorga, Bapa di dalam, nama Yesus, berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang boleh hadir di dalam rumah-Mu yang kudus saat ini, yang telah menjalankan sibuk kerja dan aktivitas mereka, menghargai waktu yang Tuhan berikan, menghargai suara Tuhan yang memanggil setiap mereka. Mereka telah meringankan langkah dan kaki mereka datang di dalam persekutuan. Kehadiran mereka di dalam persekutuan berada dan disebut setiap pertemuan dan setiap mereka yang hadir di dalam persekutuan. Karena di dalam setiap persekutuan berada ibadah yang mereka ikuti, di dalamnya ada kepercayaan berkat-berkat Allah yang terus akan menjadi bahagia di dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa di sorga, Bapa di dalam, nama Yesus, berdoa menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang tidak tetap ada dan hadir di dalam persekutuan. Kami tidak tahu apa yang menjadi alasan bagi mereka, tetapi di tempat ini dan juga berdoa bagi mereka. Apapun situasi mereka, apapun keadaan mereka, Tuhan tahu ada bagi mereka. Mereka yang tidak tetap ada dan mereka sakit, mari menyatakan kuasa-Mu yang mujizat-Mu bagi mereka. Baik mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit sekalipun, biarlah Tuhan menyatakan pemulihan dan kesembuhan itu juga berlaku di dalam hidup dan kehidupan mereka. Mereka yang tidak sempat ada dan hadir, mungkin ada di dalam kesibukan mereka, mungkin mereka yang malas ataupun malas selalu persekutuan-persekutuan ibadah, Tuhan ingatkan mereka. Kondisinya Allah yang Tuhan anugerahkan untuk berlomba-lomba cari Tuhan, berlomba-lomba mencari keselamatan, karena inilah waktu yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa di sorga, berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang menopang jalanan ibadah seminggu ini. Dari suku dan etnis saya ini, mari Tuhan memberkati baik sebagai orang tua, orang muda, anak-anak yang terlibat secara langsung menopang jalanan ibadah ini. Biarlah semua yang telah dilakukan dalam persekutuan ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap kali diberkati dalam pelayanan-pelayanan yang telah dilakukan dalam etnik konseptual secara ini, saya di saat ini berdoa juga menyerahkan pemain musik, operator lari, pemandu lari, pengisi-pengisi dunia, bahkan juga para konsol yang ada. Hari Tuhan dengan siasa memberkati biarlah semua yang menyayangkan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan itu boleh menjadi berkat tersendiri bagi setiap pekerjaan, bahkan setiap persekutuan yang sibuk menopang pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan. Yang diberkati Tuhan itu ya dan amin. Berkat-berkat itu berkhidmati di dalam hidup dan kehidupan mereka. Mari Tuhan menjadi jemaat dalam gerakan penatua di jemaat. Baik mereka yang bertugas bahkan maupun yang tidak bertugas, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka secara pribadi, keluarga rumah-rumah mereka juga Tuhan berkati, orang-orang kekasih mereka terus menopang mendukung mereka di dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan Tuhan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berdoa menyerahkan pelayanan-pelayanan ibadah-ibadah
saja yang nantinya akan berlangsung dalam satu minggu ke depan, baik dalam ibadah-ibadah lain, dalam ibadah sakti, ibadah-ibadah unsur-unsur. Mari Tuhan menolong dan memberkati baik pribadi ataupun keluarga-keluarga yang akan dihidupi. Biarlah mereka mempersiapkan rumah hati diri mereka, keluarga mereka, agar pelayanan terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, boleh menjadi berkat. Tetapi juga doa mengingatkan para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, baik menjadi jemaat ataupun pelayan firman yang akan melayani. Tuhan memberkati di dalam segala kesiapan dan persiapan mereka. Terima kasih Bapak di sorga, Bapak juga berdoa menyerahkan agenda ataupun kegiatan-kegiatan yang hendak dilakukan oleh jemaat Tuhan secara khusus untuk satu minggu ke depan, baik dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, kegiatan-kegiatan kepanitiaan, mereka-mereka atau setiap pribadi-pribadi yang dipercayakan dalam tugas-tugas ini adalah bagian dari pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Diberkatilah setiap mereka yang bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan atau kepercayaan Kristen dan gereja ini bagi mereka, baik dari panitia pemilihan calon menjadi jemaat, panitia karyawan besar gereja, panitia tetap pembangunan rumah pastori, bahkan juga panitia sidang jemaat. Mari Tuhan, setiap mereka yang Tuhan percayakan untuk tugas tanggung jawab ini, Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah keakraban, kompakan, kehatian Tuhan berikan bagi mereka dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi setiap mereka. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, kami juga berdoa menyerahkan gereja kami, gereja Kristen sendiri di tanah Papua, dari arah sinode pastikan jemaat-jemaat, para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dalam menjalankan apa yang menjadi amanah tugas dan tanggung jawab. Berdoa juga menyerahkan banyak pekerja kami sekali-kali mana yang nantinya juga akan mengikuti agenda atau kegiatan sinode di Jayapura. Rapor keuangan tingkat sinode, mari Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami di lingkup kelas ini yang akan mengikuti kegiatan yang maksud. Menolong mereka diajak untuk bersama mereka, pergi dan pulang mereka akan tahu ke dalam tanah pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, dan juga berdoa menyerahkan pemerintah kami. Secara khusus, pemerintah kami proses dari mana? Para pemimpin-pemimpin kami yang dipercayakan, Tuhan menolong berkati menguatkan mereka dalam menjelaskan apa yang menjadi tanggung jawab dan kerja mereka. Terima kasih ke Allah Bapa di sorga di kesempatan ini juga ketika sebagai umat Tuhan jemaat Tuhan diberikan kesempatan untuk memberi dan mempersembahkan akan persembahan syukur, memberi akan kampung untuk derma yang ada, bekas pembangunan diakoni yang kepuluhan, setiap kami yang membawa dan memberi, memberi dalam kepuluhan dan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, dikembalikan berkat-berkat yang berlipat ganda dalam hidup dan kehidupan mereka. Berdoa juga menyerahkan setiap tangan-tangan yang akan mengelola atas perbendaharaan gereja ini. Otakan akan Tuhan sudah diberikan untuk dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab untuk kepentingan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Bapak di sorga, bersama-sama dengan perkembangan syukur jemaat, ada beberapa keluarga atau pribadi yang telah kami sebutkan nama-nama mereka dengan maksud pemberian-pemberian mereka. Mereka yang mengucap syukur atas perkembangan usia, mari Tuhan senantiasa memberkati. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat umur panjang menjadi bagian terpenting yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup dan kehidupan mereka. Ada di antara keluarga yang mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Terbukti mereka boleh ada sebagaimana ada sampai dengan hari ini. Karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karenanya hormat dan syukur

Dari Tuhan memberkati keluarga kami, terkhusus kedua orang tua orang kedua yang Tuhan percayakan untuk berkat dan anugerah anak yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Biarlah pengenalan-pengenalan iman rohani yang baik akan mereka tanamkan di dalam kehidupan anak kekasih yang baru pertama kali dibawa ke dalam rumah Tuhan. Hari Tuhan anak kekasih tumbuh kembangnya dalam keluarga sehat diberikan baginya, supaya anaknya akan bertumbuh-tumbuh, bertambah-tambah dalam kedewasaan dan di dalamnya ikan akut akan Tuhan akan ditarik dan diberikan bagi anak kekasih. Dan biarlah tanggung jawab kedua orang tua akan dilaksanakan di dalam kehidupan mereka secara khusus di dalam kehidupan anak kekasih. Terima kasih Bapak di surga, adalah kehidupan keluarga kami dan lingkungan yang pertama kali membawa anak kekasih mereka ke dalam rumah Tuhan dan taruh sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berdoa juga menyerahkan seorang ibu yang mengembalikan hak milik Tuhan dengan memberikan pertolongan. Mari Tuhan tahu dan mengenal ibu terkasih. Biarlah Tuhan memberkati dalam segala berkat-berkat di dalam hidup dan kehidupannya. Terima kasih Bapak di surga, kami percaya Tuhan. Ketika kami boleh ada sampai dengan saat ini, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, ketika kami sudah memasuki hari dan minggu kerja kami yang baru, pernyataan dan pada Tuhan yang sama juga akan menjadi kehatian di dalam hidup dan kehidupan setiap kami. Baik secara pribadi keluarga rumah tangga dan keluarga, persekutuan dan bersemangat dalam tugas tanggung jawab kerja dan pelayanan selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Tuhan, doa syukur dan siapa akan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan menuntut syukur.

banyak potensi kemacetan. Kita akan mengetahui jika ada kita dimiliki pagi dalam siang hari ini. Seperti itu kita mulai bersama dari dalam nian Sidang Jemaat. Sidang Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Ayat 1 kita menyanyi dalam keadaan duduk. Ayat yang kedua, Sidang Jemaat nomor 3 kita lakukan dalam bahasa Indonesia. Semua berjalan dengan duduk selama itu, kita menyanyi dalam bahasa Indonesia. Inde lambra sicer

Demikian telah kita ikuti bersama ibadah kebaktian Minggu pagi dari Gereja GKI Diaspora Kaimana. Dan ya pendengar, kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat beribadah untuk Anda yang beribadah. Tuhan memberkati. Waktu berlalu pukul 10:40 ya. Selamat siang dan juga selamat beraktivitas untuk Anda. Akhir pekan yang cerah hari ini. Semoga semua yang kita nikmati dapat memberikan energi positif dan tentunya kebaikan. Semoga perjalanan Anda untuk mengunjungi tempat-tempat wisata terdekat di Kabupaten Kaimana dapat Anda nikmati sepenuhnya bersama dengan keluarga tercinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara dari Jalan Otarum Air Merah Dalam Kompleks Perumahan DPR. Waktu di tempat tugas kami saat ini menunjukkan pukul 11:08 ya. Selamat siang dan selamat berakhir pekan untuk seluruh pendengar setia RRI Kaimana di Kabupaten Kaimana yang masih terus dengan setia memantau siaran kami di saat siang hari ini. Dan juga untuk Anda yang berada di luar kota Kaimana yang juga memantau siaran kami via streaming RRI Digital, tak lupa kami ucapkan selamat siang dan juga selamat berhari Minggu. Ya, saudara, musim kemarau panjang menjadi faktor pemicu utama karhutlah yang terjadi saat ini di Kalimantan, serta juga fenomena El Nino yang berintensitas kuat yang membuat lahan dan hutan menjadi sangat kering serta juga rentan kebakaran. Perlu kita ketahui bersama bahwa lonjakan titik panas atau hotspot di mana ribuan titik panas terpantau di berbagai wilayah, utama seperti yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, ini menyebabkan ratusan ribu hingga jutaan hektar lahan terbakar sejak awal tahun. Tentu dampak ini menyebabkan juga, ya terjadi juga, menyebabkan dampak krisis asap dan kesehatan, yang mana kabut asap pekat menurunkan jarak pandang drastis, kemudian juga mengganggu jalur penerbangan serta memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah-tengah masyarakat. Adapun dampak lintas batas yang mana asap pekat dari Pulau Borneo bahkan terbawa angin hingga menyeberang ke negara tetangga Sarawak, Malaysia, yang juga turut memaksa ratusan sekolah meliburkan siswanya karena kualitas udara yang masuk kategori berbahaya. Adapun penanganan darurat, pemerintah bersama dengan belasan ribu personil gabungan, baik itu BNPB dan instansi terkait lainnya, terus berjibaku melakukan pemadaman darat, waterbombing atau pengeboman air, serta operasi modifikasi cuaca. Nah, untuk itu adapun ada pesan bijak ya untuk kita semua, bagaimana menjaga alam dari kobaran api adalah cara kita menjaga masa depan generasi. Sekali lagi api, ya sekali api dibiarkan membakar hutan, tentu ribuan kehidupan dan napas anak cucu kita dipertaruhkan. Nah, tentu agar musibah serupa tidak terjadi di ya wilayah kita ya ataupun di kabupaten yang kita cintai bersama ini, sudah sepatutnya ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, untuk itu dihimbau bagi masyarakat agar menghentikan kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar. Tentu metode instan seperti membakar hutan atau ladang harus kita tinggalkan karena api sangat mudah tidak terkendali akibat angin dan cuaca kering seperti saat ini. Dan ingat juga bahwa jangan membuang puntung rokok sembarangan. Pastikan bahwa puntung rokok setelah benar-benar digunakan, Anda juga dapat memastikan bahwa puntung rokok tersebut benar-benar telah padam sebelum dibuang, terutama saat melintas di area kebun, semak-semak atau juga di lahan yang kering. Kita juga diingatkan untuk tidak meninggalkan api ya dalam keadaan menyala. Mungkin Anda setelah bepergian rekreasi mungkin sempat membuat api untuk ya membakar sesuatu misalnya. Setelah itu apinya jangan ditinggalkan tetapi dipadam, dan benar pastikan juga api tersebut benar-benar padam ya, sehingga tidak terjadi hal-hal
yang tidak kita inginkan bersama. Tentu yang terpenting selain itu, rawat lingkungan demi ketersediaan air. Kita perlu menjaga kelestarian sumber air dan vegetasi di sekitar kita. Ini adalah kunci utama agar ekosistem tetap lembab dan tidak mudah tersulut api. Nah, pendengar, Anda masih terus menikmati persembahan hiburan siang dari Radio Republik Indonesia. Kayak mana? Di Pro 1, saya Desti, tak lupa mengucapkan selamat siang untuk semua. Semoga hari libur yang menyenangkan ini tidak dilewatkan begitu saja. Ataukah Anda mungkin punya rencana untuk tetap menikmati waktu istirahat di rumah? Kami juga berharap bahwa semua yang Anda lakukan dapat memberikan kebaikan dan juga energi positif. Selamat siang dan selamat berhari Minggu. Serta salam hangat dari kami di tempat tugas.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Programa 1 RRI Kaimana, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, waktu berlalu sudah pukul 11.30 menit ya. Selamat siang, selamat berakhir pekan untuk Anda, sahabat setia RRI di mana saja Anda berada. Pendengar, kembali hadir updatean informasi. Kami hadirkan dari Nabire, Papua Tengah. Iya, tentu karhutla meningkat, Pemda Provinsi Papua Tengah perkuat penanganan. Saudara dari Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyusul meningkatnya titik panas serta kemunculan asap di sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Nabire. Langkah tersebut dibahas dalam emergency meeting penanganan karhutla yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Nabire pada Jumat 21 Agustus 2026. Pertemuan melibatkan BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, BMKG dan juga LPPR RI Nabire untuk menyusun langkah penanganan secara terpadu. Iya, pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Silwano Sumule mengatakan rapat digelar setelah koordinasi kondisi asap semakin terlihat dalam beberapa jam terakhir. Komunikasi dengan BNPB dan BMKG juga menunjukkan adanya sejumlah titik kebakaran di Kabupaten Nabire. Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mengidentifikasi kebutuhan sarana pemadaman untuk mempercepat penanganan yang ada di lapangan. Kekuatan yang tersedia terdiri dari 6 unit mobil pemadaman kebakaran milik Pemerintah Provinsi Kabupaten Nabire, serta 2 armada milik kepolisian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penyiraman. Siwanus juga menyebut bahwa pemerintah juga akan mengupayakan mobilisasi sarana tambahan, salah satunya dengan memanfaatkan mobil tangki milik masyarakat untuk membawa air dan mendukung proses penyiraman di lokasi yang membutuhkan penanganan. Di sisi lain, Kepala BMKG Nabire Husein Kamadi mengingatkan kondisi El Nino dan rendahnya curah hujan turut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Papua Tengah. Husein juga menambahkan hasil prediksi menunjukkan El Nino masih berpotensi kuat dengan puncak tertinggi diperkirakan nanti terjadi pada periode September hingga November. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan terhadap potensi kebakaran perlu ditingkatkan. Berdasarkan data BMKG pada 20

dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan keberadaan titik api kepada posko BPBD agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat penanganan karhutla tersebut. Menjadi penting mengingat periode Agustus hingga September dipandang sebagai masa dengan risiko kebakaran tinggi akibat kondisi kering dan rendahnya curah hujan di wilayah Papua Tengah. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Update informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang kebersamaan kita hingga nanti tepat di pukul 12 siang waktu Indonesia Timur.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kita sudah bersama di sepanjang pagi hingga siang hari ini. Program Satu RRI Kaimana hadir dengan berbagai hiburan informasi pilihan menemani ruang dengar Anda. Dan tidak terasa kita sudah berada di pukul 11.59 menit ya. Hingga di sini sudah saya akhiri perjumpaan kita program Kaimana Siang. Pendengar, saya Desi sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tak lupa mengucapkan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, serta selamat berhari Minggu. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Salam jumpa pendengar kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana Siang untuk hari ini, tepat di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 dengan ragam acara siaran yang tentunya yang akan kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda di perjalanan program Kaimana Siang, juga di program Kaimana Sore, hingga nanti berakhir kebersamaan saya di sore hari ini di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan suasana siang yang cukup bersahabat juga dengan cuaca, meski cuaca cerah berawan ya untuk kota Kaimana, namun yang pasti tidak akan menghalangi Anda yang sedang menikmati suasana weekend di siang hari ini dengan beragam aktivitas yang tentunya Anda boleh menikmati kebersamaan siang hari ini dengan orang-orang terkasih di sekeliling Anda. Saya temani siang Anda dengan teman-teman pilihan dan juga beberapa informasi.

0: Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.
1: Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak...

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...32 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan menyebut keluarga dan sekolah berperan penting menyiapkan anak menghadapi perkembangan teknologi. Nah, persiapan tersebut mencakup penguatan literasi digital, karakter, serta kemampuan beradaptasi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan dan dunia kerja. Veronica menegaskan anak perlu dibekali karakter literasi digital dan lingkungan pengasuhan aman selain kemampuan akademik. Nah, menurutnya bekal tersebut penting agar anak mampu menghadapi perkembangan teknologi serta berbagai tantangan masa depan secara bijak. Veronica menyoroti pentingnya kesetaraan kesempatan bagi anak perempuan untuk berkembang di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Ia menyebut keterwakilan perempuan dalam profesi teknologi masih 17%, sementara ilmuwan perempuan bidang engineering sekitar 20%. Literasi digital tidak hanya perlu dimiliki anak, tetapi juga orang tua, pengasuh, dan keluarga. Nah, pendampingan orang tua diperlukan agar anak mampu menggunakan teknologi secara aman dan melindungi data pribadi. Veronica mengatakan perkembangan teknologi juga membuat kemampuan non-akademik

0: yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mang, global.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda. Tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin dia

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Samuel Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es.
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point. I think
3: menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor 1 dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru sekarang wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya itu jogging track ya. Yang pertama dari Danau Ragunan, yang satu dari Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang itu.
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Nih. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
7: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
8: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
9: Ayo!
10: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.

Indonesia menyapa siang hadir untuk pendengar Pro3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rizky Rusarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 Radio Republik Indonesia.

Dan siang hingga sore nanti ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, sudah dipersiapkan juga oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Di antaranya ada jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara, pemerintah yang memperkuat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatera, kemudian partikel asap karhutla memicu fenomena matahari merah. Dan masih juga akan ada update penanganan gempa bumi yang terjadi di wilayah Flores. Juga Garuda Pertiwi U16 versus Thailand, duel dua tim terbaik di final Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Anda bisa menanggapi topik-topik tadi dan mengirimkan informasi peristiwa lainnya ataupun informasi terkait dengan harga komoditas. Jika Anda memang di akhir pekan ini berbelanja ke pasar atau Anda dan keluarga juga orang-orang terdekat mengunjungi beberapa objek wisata. Sampaikan informasi lengkap Anda melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 Radio Republik Indonesia di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Mendengar, kali ini kami hadirkan video potensi daerah yang bisa Anda saksikan langsung melalui layar RRI Net. Berikut ini. Magical Light Forest mendorong pengembangan pariwisata Jember. Rekan saya Gia Debora menyampaikan informasi lengkapnya.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Agung Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu

Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Sudah pukul 14:26 waktu Indonesia Timur. Pendengar, fenomena langit menarik akan menghiasi kawasan tertentu di dunia pada 27 dan 28 Agustus 2026, yakni berupa gerhana bulan sebagian, di mana gerhana bulan ini tergolong sangat dalam karena sekitar 96,3% cakram bulan akan masuk ke dalam umbra saat mencapai puncaknya. Nah, gerhana bulan ketika terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi jatuh ke permukaan bulan. Nah, karena posisi ketiga benda langit tersebut tidak satu garis lurus, hanya sebagian permukaan bulan yang masuk ke dalam umbra dan menghasilkan gerhana sebagian. Gerhana bulan kali ini dapat diamati dari sejumlah wilayah di Amerika Utara dan Selatan, juga di Eropa, Afrika, serta kawasan tertentu di Asia Barat. Sayangnya, masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikan fase gerhana tersebut secara langsung dari wilayah Indonesia. Nah, dengan informasi selengkapnya Anda boleh baca ya di laman resmi rri.co.id.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Esensi dari novel Laskar Pelangi ini adalah perjuangan dan semangat. Novel yang menggambarkan perjuangan anak-anak Belitung dalam meraih pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang minim. Persahabatan yang erat, di mana Laskar Pelangi juga menyoroti persahabatan yang erat antara 10 anak tersebut. Keindahan alam dan budaya Belitung. Andrea Hirata dengan indah menggambarkan keindahan alam Pulau Belitung serta budaya masyarakatnya yang unik. Juga terdapat kritik sosial. Secara tidak langsung, novel ini juga menyampaikan kritik sosial terhadap kondisi pendidikan di Indonesia yang belum merata. Tema penting dalam novel Laskar Pelangi yaitu tentang pendidikan, persahabatan, mimpi dan harapan, dan keindahan alam serta budaya. Laskar Pelangi adalah novel yang sangat inspiratif dan menyentuh hati. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti pendidikan, persahabatan, mimpi, dan semangat perjuangan dalam hidup.
0: Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Satu persembahan manis punya Mita, denganmu cinta, sudah menemani kita di perjalanan siang hari ini ya. Dan membawakan kita ke pukul 15:37 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan beras untuk masyarakat terdampak gempa di NTT tercukupi. Bahkan stok beras yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan para pengungsi hingga 1 tahun ke depan. Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan pangan dan pasokan beras tersedia dan dapat segera dikirim kapanpun dibutuhkan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang. Stok beras nasional mencapai 5,2 juta ton, sementara stok di NTT sekitar 39 ribu ton. Berdasarkan kalkulasi pemerintah, jumlah pengungsi mencapai sekitar 34.600 orang dengan kebutuhan sekitar 300 ton beras per bulan. Ia mengatakan kepastian ketersediaan pangan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden dan arahan tersebut diberikan agar pemerintah bergerak cepat memastikan masyarakat terdampak bencana tidak mengalami kekurangan pangan. Nah, untuk memperkuat penanganan di lapangan, pemerintah menyiapkan 200 ton beras khusus untuk Kabupaten Manggarai dan bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah untuk NTT dengan total bantuan mencapai 5.386 ton. Nah, ia meminta juga pemerintah daerah tidak ragu mengajukan kebutuhan pangan masyarakat. Gudang pangan akan dibuka selama 24 jam sehingga distribusi dapat dilakukan segera ketika bantuan dibutuhkan. Juga memastikan seluruh bantuan atau beras bantuan diberikan secara gratis kepada masyarakat terdampak. Selain beras, pemerintah juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa minyak goreng, gula, dan mie instan. Dan Kementan juga akan membantu masyarakat kembali berproduksi melalui perbaikan sawah dan jaringan irigasi tersier yang rusak. Pihaknya akan menyediakan benih gratis serta alat dan mesin pertanian. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: sejak malam itu kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Ece, Bagai Rapi mau pergi mana?
1: Ya, mau ketemu dengan pelaku UMKM.
0: Untuk apa?
1: Peningkatan investasi di sektor UMKM Aceh.
0: Maksudnya?
1: Ya, ketong kan tahu toh, UMKM adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia.
0: Terus?
1: Jadi, investasi di UMKM tidak hanya membantu perekonomian tumbuh, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Lalu?
1: Ya, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal macet.
0: Caranya agar dia bisa dapat modal bagaimana?
1: Ya, ketong harus yakin dengan memberikan edukasi kepada calon investor tentang potensi keuntungan dan manfaat sosial dari investasi di UMKM itu sangat penting.
0: Jadi ceritanya nih, kok jadi investor?
1: Ya, begitulah Mace. Karena kolaborasi antara pelaku UMKM dan investor juga perlu diperkuat.
0: Itu baru

Pendengar kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Waikambas berhasil dipadamkan sekitar 200 personel gabungan dikerahkan dalam penanganan kebakaran tersebut pada Sabtu kemarin 22 Agustus 2026. Nah, pemadaman telah dilakukan sejak Sabtu sore dengan menghadapi medan sulit dan hembusan angin kencang, dan setelah hampir 3,5 jam ya, titik api akhirnya berhasil dikendalikan.

Pemadaman dilakukan sejak Sabtu sore dengan menghadapi medan sulit dan hembusan angin cukup kencang. Setelah sekitar 3,5 jam, titik api akhirnya berhasil dikendalikan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Kapolda Lampung, Irjen Polisi Helvi Asegaw, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama bersama seluruh unsur di lapangan. Respon cepat sejak kebakaran terdeteksi turut membantu mencegah api berkembang semakin luas. Helvi mengatakan fokus penanganan kini diarahkan untuk memastikan seluruh kawasan benar-benar aman dari kemungkinan munculnya titik baru api. Personel masih melakukan penyisiran sekaligus memantau sejumlah bagian yang sebelumnya terdampak kebakaran. Upaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan patroli di sekitar kawasan Taman Nasional Waikambas, dan langkah ini dilakukan agar setiap perubahan kondisi di lapangan dapat segera diketahui dan ditangani.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan.

bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah, namun sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah.

0: kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Presiden Prabowo mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Langkah tersebut diputuskan setelah Presiden memimpin koordinasi penanganan karhutla di Kalimantan Sabtu kemarin 22 Agustus 2026. Pemerintah pusat bersama sejumlah instansi terkait kemudian menjalankan 5 langkah untuk memperkuat penanganan kebakaran di lapangan. Dan 5 langkah kebijakan tersebut yaitu yang pertama adalah tambah 1.500 personel TNI, di mana pemerintah menambah kekuatan personel dengan mengerahkan 3 batalion TNI, sekitar 1.500 prajurit dari Pulau Kalimantan. Kemudian yang kedua adalah maksimalkan pemadaman darat, di mana diperkuat dengan mengerahkan personel untuk melakukan pemadaman manual. Langkah tersebut terutama dilakukan pada titik-titik api yang sulit dijangkau. Langkah ketiga adalah pemerintah menambahkan 6 helikopter waterbombing, di mana helikopter tersebut membawa kapasitas waterbombing untuk membantu memadamkan titik api dengan cakupan wilayah yang luas. Langkah keempat adalah memperbanyak operasi modifikasi cuaca, di mana modifikasi cuaca ini dilakukan di wilayah Kalimantan, dan langkah tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi awan hujan yang terdeteksi di Kalimantan Barat untuk membantu mempercepat pemadaman. Yang kelima adalah perkuat infrastruktur di lahan gambut. Penanganan khusus dilakukan terhadap wilayah lahan gambut yang memiliki karakteristik api dapat bertahan di bawah permukaan. Pemerintah memperbanyak alat kompanisasi dan bor air untuk membasahi lahan serta meredam titik panas bawah permukaan. Selain 5 langkah tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya pemerintah daerah menerapkan aturan secara tegas, di mana pemerintah daerah diminta memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang. Setelah memimpin rapat koordinasi, Presiden Prabowo kemudian meninjau langsung kondisi karhutla di Desa Limbung, Sungai Raya Kuburaya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi lahan gambut yang masih dalam proses penanganan dan pemadaman.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menaruh perhatian terhadap jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, perjalanan sore Anda kami kembali temani dengan religi sore khusus untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Kaimana. Kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami, pengajian Al-Quran dan juga tarhim dan azan maghrib untuk sore hari ini yang akan kami kumandangkan di pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur.

harta-harta karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kerohongan Anda kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surah Az-Zumar ayat 71 hingga 75.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Saatnya kentongan. Kondisi iklim di Indonesia yang beragam sehingga di Indonesia sering terjadi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia. Untuk menyikapi dampak buruk dari berbagai bencana yang terjadi, penting bagi kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sejumlah risiko bencana yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu upaya mitigasi bencana seperti sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai situasi yang timbul akibat bencana yang terjadi. Selain itu, juga diperlukan peran pemangku kepentingan dan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kepekaan sosial terhadap berbagai risiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Mari bersama kita menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Banjir merupakan peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu, yang disebabkan hujan secara terus-menerus. Banjir mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase saat aliran melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa maupun saluran air lainnya. Saat banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Evakuasi ke tempat yang tinggi. 2. Waspadai terhadap arus bawah. 3. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 4.

Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Indonesia. Sementara di Kalimantan Barat termasuk wilayah yang mendapatkan peringatan dini kekeringan meteorologis pada periode awal 2026. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Cita Air secara aktif melakukan patroli di wilayah operasi.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
3: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran.
2: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.
4: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana siang dan sore. Dan saatnya saya Mega harus pamit dari ruang dengar Anda. Perjalanan malam Anda akan kami temani dengan teman-teman pilihan hingga nanti mengakhiri kebersamaan kita di edisi hari ini. Kita jumpa di edisi lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang rentannya pernikahan. Menurut data Box, pada Februari 2022, perceraian di Indonesia hampir setiap bulan meningkat. Tahun 2021 meningkat 53,50% dibandingkan dengan tahun 2020, yang mencapai 291.677.000 kasus. Dan lebih banyak istri yang menggugat cerai ketimbang suami. Benarkah masalah yang dihadapi pasangan zaman now lebih kompleks? Di zaman sekarang ini, terutama pada pasangan milenial, suami dan istri sama-sama bekerja, sehingga mereka tidak takut bercerai karena sebagai istri ia sudah mandiri secara finansial. Mengapa pernikahan sekarang rentan terhadap perceraian? Dan yang menjadi pertanyaan, karena banyak pasangan yang tadinya terlihat cocok, mesra, sudah menikah puluhan tahun, bahkan ada yang sudah mempunyai cucu, bercerai. Mengapa pisah? Gary Chapman dalam bukunya The Five Love Language, ia memaparkan 5 bahasa cinta. Ada orang yang mementingkan afirmasi atau perilaku positif. Ada yang mementingkan kebersamaan, waktu yang berkualitas. Sebagian lain menyukai hadiah. Dan ada pula yang lebih senang bila pasangan meladeni dan membantu. Orang lain menyukai sentuhan dan melayan. Dan setiap orang memiliki bahasa cinta yang berbeda. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang kami bicarakan, dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau di WhatsApp 0878-790-58229. Ada beberapa alasan ekspektasi atau harapan yang tinggi tetapi tidak terwujud, seperti ekonomi yang morat-marit, karakter pasangan yang tidak baik, hubungan dengan mertua yang tidak harmonis, dan akan mempengaruhi sikap anaknya sebagai pasangan dalam hubungan sang anak dengan pasangannya di dalam pernikahan. Jadi kalau Anda itu anak papi, setiap minta apa saja papi ngasih, giliran suami, ntar aja lagi gak ada duit, tanggung bulan, dan seterusnya. Masalah. Atau ini anak mami, wah kamu masak kurang enak, mami kalau masak ini wah enak banget. Nah, kalau terus-terusan jadi masalah besar. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga, secara fisik maupun non-fisik, pasangan selalu mengeluarkan kalimat dan kata-kata yang menyakitkan, menghina, melecehkan, membuli. Kemudian pasangan yang kurang memperhatikan kebersihan tubuh dan penampilan. Lalu campur tangan orang ketiga, mertua, ipar, nasihat teman-teman yang tidak netral dan tidak memihak kepada salah satunya. Kadang-kadang pasangan ini selalu mengeluhkan atau istilahnya tuh curhat kepada orang-orang yang tidak tepat. Bagus kamu sedang curhat kepada teman yang sebenarnya gak suka sama pasangan. Dia akan bilang begini, dari dulu kan gue udah tahu dia memang kelakuannya gak baik, tapi ya gitu, kamu udah milih dia, mau apa lagi, sekarang rasain lo. Bukan malah memberikan solusi yang baik, menganjurkan sebaiknya kamu hubungi konselor deh. Biasalah manusia selalu berbeda. Nah ini harus diperhatikan dengan baik, sehingga sebagai pasangan Anda juga harus lebih sensitif dengan siapa saya berteman, dengan siapa saya berbicara ketika saya sudah mempunyai pasangan. Ya, kalau dalam relasi di dalam keluarga itu sangat sesuatu, plus minus, suka tidak suka ada di antara anggota keluarga. Anda lah sebagai pasangan yang harus bijak, karena you sudah mengambil keputusan untuk meminangnya ya, menjadi pasanganmu yang harus kamu pertahankan sampai hanya kehendak Tuhan saja yang akan memisahkan kalian, dalam hal ini tentunya maut gitu loh. Ya, apa yang harus dilakukan ketika pernikahan di ujung tanduk? Pendengar, memang ini tidak mudah ketika pasangan tidak lagi berniat untuk melanjutkan pernikahan, karena sepertinya ya saya menyiksa diri sendiri. Buat apa saya mempertahankan pernikahan ini? Capek mengurusnya. Pendengar, hubungan dalam pernikahan harus lelah. Lelah dalam hal ini bukan hanya fisik, tetapi lelah juga secara emosi. Tapi sebagai orang yang bijaksana, Anda perlu mengatasi persoalan yang dihadapi, sehingga kelelahan itu merupakan sebuah excited ya, sebuah kesempatan untuk juga membentuk karakter baru dalam diri Anda. Tadinya pemarah, sudah tidak lagi terlalu marah-marah. Tadinya gak sabar, kok ya sekarang jadi orang sabar. Tetapi bagi pasangan yang sudah berencana untuk bercerai, ada beberapa tips yang dapat menolong Anda agar terhindar dari perceraian. Pasangan perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kebanyakan setiap pasangan tidak menyadari bahwa istirahat dalam tanda petik dalam satu hubungan bisa menjadi salah satu tips untuk menghindari perceraian. Jangan lupa, Anda perlu memberikan waktu kepada pasangan untuk melakukan hal yang sama, tetapi secara terpisah, misalnya kemana-mana selalu berdua, ya, mengantar anak sekolah berdua. Nanti saya drop dulu ya sama-sama. Nanti kamu pulang pakai mobil sendiri. Atau pergi ke satu acara selalu berdua-dua. Mungkin Anda perlu sekali-kali memberikan waktu dia berjalan sendiri. Dia menjadi dirinya sendiri. Dia menemukan dirinya ketika dia seorang diri. Kenapa? Bukan lepas kontrol, tapi mungkin dalam lingkungan itu dia bertemu dengan teman-teman lama, dia bebas mengekspresikan apa yang ada padanya, dia bebas untuk bercanda, tertawa, dan seterusnya. Kemudian berusahalah sebagai pasangan untuk memaafkan dan melupakan apa yang menjadi masalah. Misalnya saja sikapnya yang selama ini menyakitkan Anda, atau kalimat-kalimat yang menyakitkan, bahkan perbuatannya yang sangat melukai. Berusaha, harus berusaha untuk memaafkan. Karena ketika Anda tidak pernah memaafkan pasangan Anda, maka Anda hidup dalam luka hati yang mendalam. Mungkin juga sampai punya cucu. Anda tidak suka sebenarnya sama pasangan Anda, karena Anda sudah terluka. Dan ini membawa kesengsaraan, Anda tidak bahagia. Belajar untuk memaafkan dan melupakan akan banyak menolong Anda sebagai pasangan. Sehingga Anda dapat menolong orang lain ketika menghadapi persoalan-persoalan yang menekan. Lalu utarakan perasaan Anda yang sebenarnya kepada pasangan. Di beberapa kesempatan lalu saya katakan seperti ini, ah ibu, saya sudah berusaha memahaminya. Saya sudah berusaha berkomunikasi dengan dia. Tetapi sia-sia usaha. Lebih baik Anda melakukan setiap saat daripada tidak pernah melakukan. Ketika Anda melakukan sesuatu untuk memaafkan, bahkan melupakannya, maka Anda akan menemukan kebahagiaan dalam hubungan Anda dengan pasangan dan dalam menjalani pernikahan itu sendiri. Pendengar, pasangan yang berhasil mengalahkan egois, maka dipastikan Anda berdua dapat memahami dan makin saling mengerti dalam menyelesaikan bermacam-macam persoalan yang terjadi. Mungkin saja sebagai suami dia bersikap, ya itu urusan kamu, ya sudahlah, jangan dipikirkan. Terimalah itu sebagai masukan yang baik. Memang jangan dipikirkan, tapi mungkin kita perlu selesaikan. Pendengar, bagi Anda yang ingin berkonsultasi dengan kami, hubungi kami di 0813-315-711, 811, atau 0878-790-58229. Ini nomor WhatsApp. Dan kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711. 811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

Lalu bagaimana agar terhindar dari perceraian? Ya, ketika Anda mendengar tips ini atau apa yang ingin kami sampaikan, tentu Anda akan berpikir, ah ibu, kuno, itu dulu. Sekarang kalau nggak seneng ya udah, kita beresin aja. Ngapain menyiksa diri? Di satu sisi, pemikiran-pemikiran ini mungkin ada benarnya. Tetapi di sisi lain, lebih banyak tidak benarnya. Kenapa? Karena Anda akan membuat persoalan-persoalan baru. Anda bercerai dengan si A, kemudian menjalin hubungan baru dengan si B, menikah lagi, masalah lagi, cerai lagi, terus saja gonta-ganti pasangan. Melelahkan, bukan? Dan Anda tidak pernah akan bahagia. Anda tidak dapat mengerti dan memahami serta mampu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam pernikahan. Karena gonta-ganti terus, kawin cerai terus. Tapi ketika Anda tetap bertahan, maka dengan mudah, walaupun sulit. Jadi ini mudah, tapi sulit. Mudahnya kenapa? Mudah karena makin mengerti. Oh gini soalnya. Ya. Sulitnya apa? Butuh waktu. Sehingga perlu menjaga komunikasi dengan baik, menghargai pasangan dan memperlakukannya dengan baik. Menghindari tindakan kekerasan. Kekerasan bukan hanya mukul ya, baik secara verbal maupun fisik. Menghindari sikap egois. Jangan hanya mau menang sendiri ketika terdapat perbedaan pendapat. Kemudian memperbaiki kesalahan dengan jujur dan tulus. Dan untuk hal ini perlu keterbukaan dan keinginan. Dan yang paling penting adalah Anda terus-menerus berserah diri kepada Sang Pencipta kita. Tidak ada yang dapat menolong. Selain serahkanlah selalu semua permasalahanmu kepada Dia yang menciptakan kehidupan ini. Saya berharap bahwa program ini dapat menolong Anda untuk lebih memahami arti dan nilai kehidupan. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi.

aksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

última vez.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

Tahukah Anda tentang doom scrolling? Ya, ini adalah suatu kebiasaan mencari dan terpapar informasi buruk tanpa henti yang bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional. Dengan kata lain, doom scrolling adalah perilaku terus-menerus membaca atau menonton berita negatif, sedih, atau mengkhawatirkan di media sosial atau internet yang seringkali dilakukan hingga larut malam. Kata ini merupakan gabungan dari doom yang artinya malapetaka dan scrolling yang artinya menggulir layar. Istilah doom scrolling dicetuskan pada tahun 2020 dan menjadi populer selama pandemi COVID-19. Sebuah studi tahun 2024 mengevaluasi dampak psikologis doom scrolling di Amerika Serikat dan Iran. Melansir headline, penelitian telah menemukan bahwa doom scrolling tanpa diduga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisikmu. Ayo cegah doom scrolling di sekitar Anda.

Itak esu, itrarum esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sunandar Priyo Sudarmo, tokoh yang mendapatkan kehormatan untuk menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Korpri yang pertama periode 1971 sampai 1976. Meskipun Korpri dibentuk melalui keputusan Presiden Soeharto, Sunandar adalah tokoh yang memimpin implementasi awal organisasi pegawai negeri sipil yang baru. Sunandar, Ketua Umum pertama Korpri pada 17 Februari 1924 hingga 27 Desember 1984 adalah seorang tokoh militer dan birokrat ulung yang karirnya mencakup berbagai jabatan strategis di tingkat pusat maupun daerah. Peran Korpri sejak 1971 hingga 76, setelah Korpri didirikan oleh pemerintah melalui Kepres Nomor 82 Tahun 1971, Sunandar Priyo Sudarmo dipercayakan untuk memimpin organisasi ini sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Korpri yang pertama. Pada masa kepemimpinannya, Korpri memiliki peran

sosial, yaitu yang pertama, penyatuan birokrasi, menyatukan seluruh pegawai negeri sipil yang sebelumnya terpecah belah oleh afiliasi politik menjadi satu wadah tunggal. Kedua, implementasi monoloyalitas, menegakkan prinsip netralitas pegawai negeri terhadap partai politik. Yang ketiga, penguatan profesionalisme, meletakkan dasar-dasar organisasi yang bertujuan meningkatkan disiplin dan efektivitas kerja para pegawai dalam melayani negara dan masyarakat. Itulah dia ketua pertama dari Korpri.

Tanggal 25 April diperingati sebagai Hari Malaria Sedunia atau World Malaria Day. Peringatan ini dicanangkan secara resmi oleh negara-negara anggota WHO pada Majelis Kesehatan Dunia atau World Health Assembly WHA tahun 2007. Hari Malaria Sedunia diperingati tanggal 25 April dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan upaya global dalam mengendalikan dan memberantas malaria. Hari Malaria Sedunia pertama kali diadakan pada tahun 2008 dan merupakan pengembangan dari Hari Malaria Afrika, sebuah peristiwa yang telah diperingati sejak tahun 2001 oleh pemerintah Afrika. Tidak ada yang lebih berharga dari kesehatan. Itulah tabungan paling berharga dalam hidup kita.

Hai hai hai, pernahkah Anda berpikir apa sih manfaat nyata dari tawa yang renyah itu? Ternyata tawa bukan hanya bikin hati senang, tapi juga super power bagi kesehatan Anda. Ada 4 manfaat tertawa yang harus Anda ketahui. Yang pertama, anti stres kilat. Tertawa adalah quick fix terbaik. Ia menurunkan hormon stres kortisol dan langsung membanjiri tubuh Anda dengan endorfin, si happy harmoni alami. Yang kedua, imun kuat. Ya, tawa terbukti meningkatkan sel T dan antibody, membuat sistem imun Anda lebih tangguh melawan penyakit. 3. Latihan jantung ringan. Tertawa keras melatih otot diafragma dan meningkatkan denyut jantung sebentar, membuat sirkulasi darah Anda lebih lancar. Dan yang keempat, jembatan sosial. Tawa adalah bahasa universal yang paling efektif. Berbagi tawa mempererat ikatan, mengurangi ketegangan, dan membuat hubungan Anda semakin harmonis. So, jangan pelit senyum, jangan tahan tawa. Cari alasan untuk tertawa hari ini dan rasakan manfaat

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam

menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Hari Ibu di Indonesia diperingati setiap tanggal 22 Desember. Tanggal ini bukan dipilih secara kebetulan, melainkan memiliki makna sejarah yang mendalam. Sejarah Hari Ibu bermula dari Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22 hingga 25 Desember 1928. Kongres ini menjadi tonggak sejarah bagi pergerakan perempuan Indonesia. Para perempuan dari berbagai daerah berkumpul untuk membahas isu-isu perempuan dan menyatukan suara mereka. Dengan tujuan utama Kongres Perempuan Indonesia pertama ialah menyatukan perhimpunan perempuan dengan menggabungkan berbagai organisasi perempuan yang ada menjadi satu kesatuan yang bersatu, memperjuangkan hak perempuan, membahas isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan kesadaran nasional, menumbuhkan kesadaran nasional di kalangan perempuan dan mendorong partisipasi mereka dalam perjuangan kemerdekaan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Deka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua di pagi hari ini. Kembali lagi Radio Republik Indonesia Kaimana mengudara dari jalur Jalan Notarom Air Merah Dalam. Tepatnya di Kompleks Perumahan DPRD Kaimana untuk menemani pendengar di pagi hari ini. Di frekuensi 96,3 FM, kami hadir untuk temani saudara berbagi informasi dan juga kolaborasi ragam musik hiburan. Kita berada di hari ke-24 di bulan Agustus 2026, saudara pendengar. Untuk mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan segmen Mutiara Pagi. Khusus untuk kaum muslimin muslimat yang sudah pada bangun pagi, kami hadirkan lagu-lagu religius dan juga pengajian Al-Quran untuk mengawali perjalanan saudara pagi ini. Bahkan seluruh orang percaya di Kaimana, selamat pagi, selamat menjalani suasana pagi dengan berbagai momen religi pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk saudara, untuk kita bersama di sepanjang hari. Kami persembahkan lagu-lagu religi dan juga pengajian Al-Quran. Selamat pagi, selamat mengikuti.

kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat ini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari nasib sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih, karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buat. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadapi orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah, tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life. Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Pendengar setia program 1 RRI Kaimana, kita baru saja ditemani dengan dua persembahan lagu penyemangat pagi. Selepas kami hadirkan segmen khusus Mutiara Pagi untuk menemani seluruh pendengar kaum muslimin muslimat di wilayah kota Kaimana dan sekitarnya. Saudara, kita sudah berada di pukul 6 pagi, lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar nih untuk Anda yang sudah pada bangun pagi hari ini, menikmati hari baru, menghirup udara yang sejuk, segar, dan pastinya siap untuk menjalani hari Anda. Saudara, hari Senin pagi itu selalu punya nuansa yang sangat khas dan unik. Kalau saya memikirkannya, ada beberapa hal menarik ya yang terlintas. Ya, lembaran baru dan potensi. Senin itu adalah kanvas kosong. Ada semangat dari sebuah awal baru untuk merancang target, menyelesaikan tantangan pekan lalu, atau memulai kebiasaan baik yang baru. Kemudian energi ya, energi kita yang baru, tentunya energi yang bangkit. Suasana pagi di hari Senin terasa berbeda ya. Ada dinamika orang-orang yang mulai bergerak, bersiap untuk menyambut pekan kerja dengan ritme yang lebih cepat dibanding akhir pekan. Saudara, secangkir kopi pertama bisa Anda nikmati pagi ini. Bayangkan aroma kopi hangat yang menemani momen transisi dari suasana santai akhir pekan kembali ke mode produktif. Ya, secara singkat, Senin pagi itu adalah tentang momentum. Meskipun bagi sebagian orang, hari Senin itu identik dengan rasa malas atau Monday blues, sebenarnya ini adalah kesempatan emas untuk mengambil kembali atau mengambil kendali atas minggu yang ada di depan mata. Ya, pendengar, bagaimana dengan Anda? Ya, hari pertama yang biasanya melintas di pikiran saat menyadari hari ini itu adalah hari Senin. Ya, pasti saudara sudah mulai berpikir hari Senin itu pasti pekerjaan yang padat, kemudian hari yang panjang juga untuk bapak ibu, bapak saudara dorang beraktivitas. Jadi untuk anak-anak sekolah juga pasti sudah mulai berpikir hari Senin itu pasti merupakan hari yang panjang. Akan diawali dengan kegiatan-kegiatan yang full di pagi hari. Tetap semangat ya untuk seluruh pendengar, warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya, dari ujung Coa sampai di Anda air sana. Semangat pagi, kemudian yang di tengah-tengah dari Kampung Baru sampai di Bantemi, Kroi, KKR besar, KKR kecil. Bangun semangat Anda dan semoga mode produktif ini iya bisa dijalani dengan energi yang positif juga. Untuk melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini, Anda yang sudah satukan siaran dengan frekuensi kami 96,3 FM, kami kembali akan hadirkan beberapa nomor lagu penyemangat pagi untuk Anda. Tentunya kami berharap bisa membangkitkan semangat pagi dari seluruh pendengar, dari warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya di kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda dan selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan Pro 1 RRI Kaimana.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Putra Damata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Iya, pendengar setiap program Satu Kaimana yang berbahagia, masih bersama kami di 96,3 FM dari meja siar. Saya Seliwayor masih di sini untuk menemani saudara di segmen Lintas Kaimana Pagi hingga nanti kita jelang Lintas Kaimana Siang. Setelah beberapa deretan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu penyemangat pagi, kami hadirkan informasi yang sudah kami cover dari laman resmi kami rri.co.id. Saya awali dengan informasi dari Nabire, waspada karhutla DLHKP. 65% hutan Papua Tengah konservasi dan lindung. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Provinsi Papua Tengah mengingatkan seluruh wilayah di Papua Tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Seiring kondisi kemarau panjang dan menurunnya kadar air di wilayah tersebut, Kepala DLHKP Provinsi Papua Tengah Yan Richard Pugu Eshut MSC mengatakan kondisi kering membuat bahan bakar yang berpotensi terbakar telah tersedia hampir merata di seluruh wilayah Papua Tengah. Karena itu, seluruh wilayah dinilai perlu diwaspadai terhadap potensi munculnya titik api. Yan Richard menyebut, sekitar 65% fungsi kawasan hutan di Papua Tengah merupakan kawasan konservasi dan hutan lindung. Kondisi tersebut membuat pencegahan karhutla menjadi penting, terutama ketika sejumlah hotspot terdeteksi di wilayah Papua Tengah. Namun, ia menegaskan informasi hotspot tetap perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan atau ground check untuk memastikan kondisi sebenarnya serta lokasi titik api. Menurut Yan Richard, penjelasan BMKG mengenai kondisi kemarau menunjukkan ancaman kebakaran tidak hanya berada pada lokasi tertentu. Beberapa wilayah yang memiliki indikasi gambut termasuk kawasan di sebelah timur Nabire menjadi perhatian. Namun, kondisi bahan bakar yang semakin kering membuat seluruh wilayah Papua Tengah perlu meningkatkan kewaspadaan. Ia menjelaskan, kebakaran dapat terjadi ketika terdapat bahan bakar, oksigen, serta pemicu berupa percikan atau panas. Saat ini, kondisi bahan bakar telah tersedia akibat menurunnya kadar air, hingga faktor pemicu menjadi hal yang perlu diwaspadai. Mendengar informasi-informasi akan terus kami selingi dengan hiburan di pagi hari ini ke ruang dengar Anda. Selain informasi yang kami update dari laman resmi kami rri.co.id, saudara juga akan mengikuti informasi aktual dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Baik pendengar, dengan berjalannya waktu tidak terasa sudah pukul 6 pagi lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan jelang saat disampaikan warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. DPR mendorong Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat meningkatkan perekonomian. Amerika Serikat menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket pada 2030. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bulog mengantisipasi kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Antisipasi dengan menyiapkan stok beras untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan jika masa tanggap darurat diperpanjang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani National Space Transportation Policy yang baru. Aturan tersebut menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket Amerika Serikat menjadi lebih dari 1.000 peluncuran per tahun pada 2030. Dari dunia olahraga, Kuda Merah Sungai juarai kelas lokal Payakumbu Heat 2 800 meter Indonesia Horse Racing atau HIAR Merdeka Cup 2026. Kuda pacu asal PKN Kamin Stable Payakumbu tersebut berhak meraih piala Java dengan total hadiah mencapai 15 juta rupiah. Pemerintah Kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka serta mulai dilakukan pembelajaran secara daring mengingat kondisi udara masih masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
2: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi. Dari TK sampai SMP, kalau SMA semuka di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan untuk kita tunda.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah Kota Pontianak.
3: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi ini masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau angin yang tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita. Nah,
1: ini... Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah Kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan TNI dan Polri, aparatur sipil negara, ormas dan masyarakat melaksanakan sholat istikoh atau sholat meminta hujan serta melakukan doa bersama untuk meminta segera turun hujan. Berikut laporan selengkapnya Ayu Isti Prabandari.
4: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis tapi ikhtiar kita secara rohani.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutlah. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
6: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus. Tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman, bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
5: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutlah. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
4: Kegiatan pada pagi hari ini, salat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng dan juga TNI, Polri, ASN serta masyarakat umum menurut saya ini suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis tapi ikhtiar kita secara rohani mohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
5: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kabut asap di Jambi masih dalam kategori aman serta belum berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Tati Wijaya melaporkan.
7: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take-off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
8: Belum ada Mbak, masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen landing system, jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Yeah. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Yeah. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
7: Sementara terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Provinsi Jambi yang berimbas terhadap munculnya kabut asap, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, menyebutkan kondisi karhutlah di Jambi relatif terkendali setelah hujan turun di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.
9: Alhamdulillah terkendali, walaupun masih ada satu titik hotspot yang masih dilakukan pendinginan.
7: Pendengar, meski kabut asap berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan, namun pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih di bulan September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, menegaskan, sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Untuk jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha tercatat ada 18 jadwal penerbangan, terdiri dari 9 keberangkatan dan 9 kedatangan dengan rute Jambi-Jakarta dan Jambi-Batam. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR mendorong rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau FVII di Bali dapat memberikan dampak bagi perekonomian dan juga masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali, Anggota Komisi 6 DPR RI Kesuma Kelakan meminta pemerintah memperjelas manfaat ekonomi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII bagi masyarakat Bali. Ia menilai aktivitas di kawasan tersebut perlu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mengakomodasi produk-produk Bali. Kesuma juga mempertanyakan posisi pemerintah Provinsi Bali termasuk manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi PFII.
11: Dan untuk pemerintahnya, Pemerintah Bali, posisinya di mana pemerintah Provinsi Bali? Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, apa yang bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali?
10: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
12: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana-dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari Nusantara.
10: Ia mempertanyakan bentuk pendanaan tersebut termasuk kemungkinan menggunakan utang sebagai dasar pembiayaan. Haris juga memasukkan jumlah tenaga kerja profesional yang berhasil diciptakan di PFII sebagai indikator keberhasilan pembangunan pusat finansial tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Mulato melaporkan.
13: Saya hari ini dicek, oh saya sama kok desil 10.
14: Iya, ntar 6 bulan kemudian 6 tahun turun. Ya,
13: 3 bulan. Dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak.
14: 3 bulan.
15: Proses. Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Kau menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
14: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat Cek dan sosialisasi yang punya kan baru Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
15: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
14: Kan dari hasil itu kan biasanya diturunkan untuk teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Ya, jika ada perubahan desil. Sedangkan BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya. Ya, itu langsung ke BPS pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap DT yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
15: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta Melati Isan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil di tengah musim kemarau panjang. Tika Budiman melaporkan.
16: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
17: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau HET. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindag Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindag Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
18: Pantauan dari Disperindag, alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya, kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi, insya Allah aman, dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini itu ada harga harian dari 31 bahan pokok, termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho maupun videotron di pusat-pusat itu.
19: Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya Bu ya?
18: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya, musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
17: Sementara itu, pasar murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutut mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
20: Masih ada. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
21: Ada berapa selisihnya?
20: Ada seperti Indomie ya, mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah lagi 2.000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3.000. Kalau di toko seantara 3.250 sampai 3.000.
17: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindag juga turut menggandeng Bulog, BUMD, JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong, seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Jawa Timur meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
22: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
2: sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang apa itu blower gitu toh Mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca Mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak Mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 piri, kalau sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kintal, 3 kintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
22: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
3: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
22: Kenaikan harga ayam potong di pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Raden Ayu Lasminingrat, seorang pahlawan perempuan yang berfokus pada kemajuan kaum perempuan Garut, Jawa Barat. Lasminingrat adalah putri dari penghulu dan ahli sastra yang populer dari wilayah Pasundan. Sekolah keutamaan istri dibangun Lasminingrat di tahun 1907. Namun saat itu sekolah hanya untuk perempuan kaum terpandang. Sebagian kurikulumnya didapat dari ilmu yang diperoleh dari Belanda seperti membaca, menulis, serta pelajaran pemberdayaan kaum perempuan. Ia menggabungkan pendidikan gaya barat dan adat Sunda agar mudah dipelajari oleh rakyat.
1: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
3: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor melakukan mobilisasi armada di sejumlah titik untuk mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya Oki Pinontoan.
5: Kebakaran hutan, lahan, serta angin kencang jadi perhatian serius pemerintah daerah Biak Numfor dengan melakukan mobilisasi armada. Hal itu dikatakan Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manselembra usai pimpin rapat koordinasi pada Sabtu lalu. Bupati Markus Manselembra mengatakan upaya penanganan persoalan cuaca ekstrim terjadi dan tercatat sebaran api di sejumlah areal di Kabupaten Biak Numfor. Bupati selanjutnya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas membuka lahan atau melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya kebakaran.
6: Sebaran api kembali lagi terjadi di beberapa titik. Ya, hampir juga yang kemarin seperti di Yendidori, sekitar Wapoga, dan sampai ke arah Puskesmas itu kembali lagi terjadi. Kemudian sama juga ada Snowsen di titik yang sama. Ya, kita kembali harus lakukan penanganan. Tetapi juga masyarakat harus bijak untuk tidak lagi melakukan pembakaran-pembakaran, bahkan melakukan aktivitas yang bisa memicu sebaran api seperti membuang putu rokok atau hanya tindakan sesat untuk menyalakan api tanpa memperhatikan dampak dari apa yang dilakukan. Ya, sebenarnya ini bukan kita di Biak saja, tetapi di Papua, di beberapa daerah juga, karena ini El Nino ini kan sudah menyebar kemana-mana. Saya berharap juga masyarakat bijak-bijak untuk menanggapi situasi yang ada. Jangan sampai menganggap pemerintah daerah dan juga berbagai institusi yang ada, baik ini Polri, ini berdiam diri. Kami tidak berdiam diri. Tetapi kami juga meminta masyarakat juga harus bijak.
5: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor Lotien Sene menambahkan, secara operasional, sejak 2 pekan lalu pihaknya dan lembaga lainnya melakukan antisipasi penanganan cuaca ekstrim. Dan melalui rapat koordinasi yang telah dilakukan, telah ditetapkan sejumlah zona untuk penempatan armada, baik kendaraan water cannon milik Polres Biak Numfor dan Brimob maupun damkar dari BPBD Kodim 1908 Biak Numfor dan juga milik TNI AU dan TNI AL.
7: Zona-zona yang sudah ditentukan adalah zona yang didori menjadi tugas damkar atau water cannon-nya polisi, kemudian Brimob dia ada di bagian atas dari Darfur sampai dengan sekitarnya, kemudian Biak Timur itu BPBD dan Kodim untuk pemeliharaan itu. Nanti kita ikut sertakan dengan yang dari TNI AU dan TNI AL untuk bisa menyampaikan siap siaganya, dan pastinya bahwa pemerintah daerah melalui bupati telah memberikan dukungan untuk tangki-tangki air yang bisa selalu menyuplai airnya, dan itu akan stay di depan kantor bupati supaya setiap kali ada kebakaran, karena mobil-mobil damkar ini akan ada di titik-titik atau zona-zona yang tadi ditentukan, ada api itu mobil suplai air ini langsung menuju ke tempat di mana ada api atau di tempat di mana stay-nya mobil damkar. Nah, itu yang menjadi harapan kita.
5: Terkait hal itu, Bupati Biak Numfor telah mengeluarkan instruksi bupati tentang pencegahan akibat kondisi cuaca kering. Dari Biak Papua, kepenonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bidang Perempuan dan Keluarga BPK PKS Manokwari menggelar workshop melukis bagi remaja di Manokwari. Ria Tatontos melaporkan.
8: Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Anak Nasional, Bidang Perempuan dan Keluarga atau BPK DPW PKS Papua Barat bersama DPD PKS Manokwari menggelar workshop melukis bagi remaja di Manokwari. Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ruang bagi peserta untuk mengembangkan bakat seni, tetapi juga diarahkan sebagai media untuk membantu remaja mengekspresikan dan meregulasi emosi melalui lukisan. Ketua DPW PKS Papua Barat Haji Imam Muslih menilai kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi remaja untuk membangun kesehatan mental, mengembangkan kreativitas, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan.
9: Kita berharap kegiatan positif seperti ini itu bermanfaat bagi anak-anak kita, ya, adik-adik kita yang sedang menempuh studi atau yang sudah selesai studinya, untuk mereka bisa lebih ekspresif, karena apa yang kita lakukan hari ini saya yakin memberi ruang untuk membangun kesehatan mental, ya, membangun inisiatif, adaptif terhadap perkembangan lingkungan, ya, lingkungan masyarakat dan juga lain sebagainya.
8: Sementara itu, konselor sebaya Sakia Tiara Vicky yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan, media lukis dapat menjadi salah satu sarana bagi remaja untuk belajar mengenali dan mengelola emosinya. Menurut Sakia, kegiatan seperti ini penting untuk membuka ruang positif bagi remaja, terutama di tengah berbagai persoalan sosial yang melibatkan kalangan pelajar.
10: BPK di sini berupaya untuk membuka ruang baru untuk para remaja, dan harapannya kedepannya BPK terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk menstimulus Gen Z ini untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK. Mungkin kedepannya BPK bisa terlibat aktif membuat kegiatan yang secara lebih luas lagi yang bisa melibatkan kayak sekolah Taruna, sekolah kehutanan, semua sekolah lah di Manokwari. Sebenarnya kemarin tuh harapannya memang untuk semua sekolah, tapi mungkin karena tidak semua juga mengetahui adanya media sosial dari BPK atau PKS ini, jadi memang tidak semua orang mengetahui bahwa adanya kegiatan workshop ini.
8: Sakia berharap BPK PKS dapat mengembangkan kegiatan serupa dengan jangkauan peserta yang lebih luas, termasuk melibatkan mahasiswa dan pelajar dari berbagai sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Triyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua kepala negeri mendorong pelindungan hukum terhadap komoditas buah sukun dari negeri tengah Maluku Tengah dan juga negeri Latu Halat Kota Ambon. Sarah Sangaji melaporkan selengkapnya.
11: Raja Negeri Tengah-Tengah Umar Tuharea dan Pejabat Negeri Latu Halat Jemile Katompesi menemui Kepala Kantor Wilayah Kekanil Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri. Pertemuan ini dilakukan terkait dengan upaya mendorong sukun Tengah-Tengah dan Latu Halat mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran indikasi geografis atau IG. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri menjelaskan, langkah ini diambil untuk melindungi keaslian varietas lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomis buah sukun dari kedua negeri tersebut.
12: Kali potensi kekayaan intelektual yang sangat luar biasa, kearifan lokal, budaya yang beragam, serta sumber daya alam yang melimpah adalah modal berharga yang dapat kita kembangkan menjadi inovasi-inovasi yang bernilai tinggi. Diseminasi ini tepat untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan kekayaan intelektual, mulai daripada proses penciptaan, perlindungan hukum, dan komersialisasinya. Nah, bagaimana?
11: Diakui Saiful Sahri, Kementerian Hukum Maluku menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa usulan ini akan segera ditindaklanjuti. Pihak kementerian berkomitmen untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, perangkat negeri, dan kelompok tani terkait tata cara perlindungan serta pemanfaatan komoditas berbasis indikasi geografis, sekaligus akan mengawal proses administrasi pendaftaran ini ke depan. Sahira Sangaji, laporkan.
4: Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana pantauan reporter kami dari kawasan timur Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: 81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Pemulihan hunian menjadi strategi pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam memulihkan warga terdampak bencana dan konflik. Irina Hari Cahyani melaporkan selengkapnya.
4: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menegaskan pemerintah daerah terus memperkuat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana alam maupun konflik sosial melalui berbagai program bantuan hunian di sejumlah wilayah. Pernyataan tersebut disampaikan saat penyerahan bantuan program relokasi rumah korban terdampak bencana alam konflik sosial dan program rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH di Desa Rumadian. Dalam kesempatan itu, Taher mengungkapkan pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya pemulihan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik sosial maupun bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pembangunan rumah baru dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu, pemerintah daerah juga menangani dampak konflik sosial yang terjadi di sejumlah desa. Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah pembangunan sekitar 27 unit rumah bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Desa Ngurdu melalui kerjasama dengan TNI Angkatan Darat dan Kodim 1503 Tual.
5: Bagaimana kita mengatasi musibah yang Tuhan berikan? Jangan sampai ada musibah lalu pemerintah diam. Musibah itu ada bencana sosial dan ada bencana alam. Bencana sosial terjadi di Kibesar, di Ngurdu. Dua begitu terjadi, maka 27 rumah kalau tidak salah itu dibangun secepat. Saya minta bantu Kodim untuk ikut membantu dan rumahnya selesai, puji Tuhan, rumahnya sudah di tempat. Itu musibah sosial. Kalau musibah alam lain lagi. Musibah sosial juga terjadi di Oheret, kecil barat. Terjadi juga di Danat. Itu musibah sosial.
4: Taher mengatakan penanganan serupa juga dilakukan bagi warga terdampak konflik sosial di Desa Ohoiren, Kecamatan Kekecil Barat, serta Desa Danar, Kecamatan Kekecil Timur Selatan. Pembangunan rumah bagi warga terdampak konflik tersebut menggunakan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga berencana memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Desa Debut. Saat ini pemerintah masih melakukan pendataan untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan. Selain di Debut, Taher juga menyampaikan penanganan bencana yang pernah terjadi di Desa Weduar, OHL, dan beberapa wilayah lainnya. Ia menegaskan pemerintah harus hadir secara cepat ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat maupun pasca bencana. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lahan terbatas di dalam lapas tidak menghalangi warga binaan lapas Cebongan untuk tetap produktif melalui budidaya sayur dan ikan yang rutin panen puluhan kilogram setiap harinya. Karin Anissa melaporkan selengkapnya.
6: Ketahanan pangan yang ada di lapas kelas 2B Sleman ini kita merupakan wujud nyata dari mendukung astacita Presiden Prabowo. Terkait
7: lapas kelas 2B Sleman atau lapas Cebongan berupaya untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui budidaya tanaman sayur dan ikan di lingkungan lapas. Selain memenuhi kebutuhan pangan, budidaya ini juga menjadi bagian dari program pembinaan keterampilan warga binaan. Sejumlah sayur seperti kangkung, sawi, bayam, tomat hingga selada dibudidayakan di lahan brengang atau lorong sempit dengan total luasan 1.443 meter persegi. Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Cebongan, Agus Trianta menjelaskan, lahan budidaya sayur dan ikan ini sudah ada sejak lapas berdiri. Dalam sehari, pihaknya bisa melakukan panen hingga 50 kg sayur. Dari hasil panen itu, sebanyak 30 kg sayuran diolah di dapur lapas dan dikonsumsi oleh warga binaan. Sementara, sisanya dijual kepada masyarakat dan para pelaku UMKM. Sebagian hasil dari penjualan sayur masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak, sedangkan sisanya diberikan sebagai premi kepada warga binaan.
8: Setiap hari panen itu, karena berbeda-beda dengan namanya, variannya ada yang dari bayam, kangkung, sawi, terong, kemudian tomat. Jadinya setiap harinya panen, tidak melulu satu item kangkung aja, iya. Kita lihat ke sehariannya apakah mereka itu berkelakuan baik, dilihat dari juga dari lamanya hukuman. Kita ambil yang tidak terlalu lama hukumannya di sini. Paling enggak ya pol-polnya berapa ya, 2 tahunan lah. Karena resiko juga kan, kalau yang lama-lama itu mungkin resiko akan melarikan diri atau mungkin.
7: Menurut Agus, warga binaan selama ini menunjukkan antusiasme dalam mengikuti berbagai kegiatan produktif selama menjalani masa pidana. Sementara, Kepala Lapas Kelas 2B Sleman, Tri Mulyono, menyebut budidaya tanaman ini bukan hanya menghasilkan bahan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari fungsi pembinaan pemasyarakatan. Tri mengatakan semangat kemandirian pangan tak hanya berhenti pada budidaya sayur dan ikan. Kedepan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan di sisa lahan yang masih ada.
6: Sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, salah satu fungsi dari lapas adalah memberikan program pembinaan. Ini tentunya merupakan wujud nyata dari kami untuk mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan agar narapidana itu berkualitas, mempersiapkan diri mereka agar nanti kelaknya setelah bebas, mereka sudah siap untuk terjun ke masyarakat dengan memiliki keterampilan-keterampilan yang sudah diberikan oleh kami.
7: Melalui budidaya pangan, Lapas Cebongan tak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, tapi juga sekaligus melakukan pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan bekal untuk kembali produktif di tengah masyarakat.

0: Kementerian PPPA menyiapkan pos sahabat perempuan dan anak atau pos SAPA bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Pos SAPA akan memperkuat perlindungan, informasi, dan pendampingan bagi perempuan serta anak selama masa pemulihan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Krumutan, Kabupaten Pelalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
3: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Krumutan, Kabupaten Pelalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
4: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
3: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
5: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Krumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran.

0: Keran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Krumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
1: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
0: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
2: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan. PMD, ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
0: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mas, akhir-akhir ini kok sering ngeluh pusing? Udah periksa belum?
4: Belum, takut mahal.
3: Loh, sekarang kan ada program cek kesehatan gratis. Manfaatkan aja. Lebih baik tahu kondisi tubuh sejak dini daripada nunggu sakit.
4: Gratis? Serius?
3: Iya, pemeriksaan kesehatan itu penting. Walaupun kita merasa sehat, bisa mendeteksi risiko penyakit lebih awal, tahu?
4: Kalau begitu, besok kita berdua ikut ya. Sekali ngajak bapak sama ibu.
5: Jangan tunggu sakit untuk kepedulian kesehatan. Manfaatkan program cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Tubuh sehat, hati tenang, keluarga pun senang. Profil Pahlawan Indonesia.
6: R. Otto Iskandar Dinata. Di sekitar daerah tengah kota Bandung, terdapat Jalan Otista atau singkatan dari Jalan Otto Iskandar Dinata. Nama pahlawan tersebut diabadikan menjadi nama jalan sebab ia adalah pahlawan dari Jawa Barat yang berperan pada kebangkitan bangsa. Ia mempunyai julukan si Jalak Harupat karena dikenal sebagai pejuang dengan kejujuran dan keberaniannya. Otto Iskandar Dinata terkenal sangat berani melawan penjajah di negara ini. Ia dikenal sebagai seorang yang berani dan non-kooperatif terhadap kebijakan Belanda. Diperkirakan pada tanggal 20 Desember 1945, Otto dihabisi di Pantai Mau, Banten.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Ketegangan antara Turki dan Israel dilaporkan semakin meningkat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPB sepanjang 2026. Anggaran tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana dan juga dalam keadaan darurat. Ketegangan antara Turki dan Israel meningkat setelah Turki meminta Interpol menerbitkan red notice atau peringatan penahanan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menyusul serangan Israel di Suriah, ketegangan justru turut dipicu juga oleh serangan Israel ke pangkalan militer Abu al-Duhur di Idlib, Suriah. Dari dunia olahraga, KONI Pusat mendorong regenerasi atlet bowling melalui pembinaan usia dini untuk meraih prestasi internasional. Wakil Ketua Umum 1 KONI Pusat, Suwarno, menilai kejuaraan junior tingkat Asia menjadi momentum untuk mengasah kemampuan mental bertanding serta membangun karakter atlet. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Bulog yang menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang distribusi bantuannya dipercepat ke BNPB ke wilayah terdampak bencana. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93 ribu ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
3: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
2: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu oleh asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
5: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tapi juga Pak Menlu cerita juga kami.
4: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan G. Obos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan G. Obos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong 34 tahun dan W 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut, yang mana itu di Jalan G. Obos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah Abang Ipar yang ini. Abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dalangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar. Karena setelah padam, ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Cuaca panas, angin kencang, gambut yang dalam, dan minimnya sumber air menjadi kendala utama pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada sejumlah wilayah di Riau. Femi Astiyovani melaporkan selengkapnya.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah di Riau, seperti di Kabupaten Pelalawan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal, mengatakan penanganan karhutla menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kondisi cuaca yang panas dan angin kencang membuat api lebih cepat meluas. Selain itu, material yang terbakar berupa semak belukar dan gambut yang cukup dalam, ditambah keterbatasan sumber air, turut menyulitkan proses pemadaman. Edi Afrizal menjelaskan petugas di lapangan harus menunggu sumber air kembali terisi setelah digunakan untuk pemadaman. Dan untuk mengatasi persoalan tersebut, BPBD Damkar Riau berupaya membuat kanal sebagai sumber air sekaligus untuk membantu pembasahan lahan.
11: Pertama, memang situasi dan kondisi di lapangan cuaca cukup panas. Kemudian anginnya jadi kita lagi kita tuh rapi. Kecepatan luas api itu dengan kemampuan cinta kita itu tidak swadi, jadi lebih cepat angin meluas apinya. Kemudian kondisi di sana karena itu banyak bahan bakar potensial, semak belukar, pohon-pohonan dan gambut yang cukup dalam. Ditambah lagi dengan kondisi sumber air yang minim.
10: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menuturkan Riau masih mampu mengendalikan karhutla meski sejumlah peralatan waterbombing juga diperbantukan untuk penanganan kebakaran di Kalimantan. Menurut PLT Gubernur, pemadaman melalui udara juga menghadapi kendala karena kebakaran terjadi di kawasan hutan alami dan bergambut. Vegetasi yang lebat membuat air dari waterbombing tidak selalu langsung mencapai titik api.
12: Ini tadi disampaikan Pak Kasat ya, ini hutan belukar besar. Ini kan bergambut, ya, hutan alami. Kita pakai waterbombing, pakai siram dari atas, susah. Kenapa? Ditutup dengan daun-daunan. Nah, kalau di hutan bebas kan bisa, bisa tersiram. Ini nyangkut semua di pohon-pohonan. Jadi berhenti, jadi air pun sebanyak pun.
10: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan pemerintah provinsi terus mengerahkan seluruh kekuatan ke lapangan dan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, serta masyarakat juga dihimbau menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak terdesak, serta tidak melakukan pembakaran lahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiyovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Kemendikdasmen menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan dan sebagian lainnya makan terpenuhi tetapi tidak bergizi. Rini Hairani melaporkan.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta. NGTS sendiri diinisiasi oleh SIAMO, Regional Center for Food and Nutrition. sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
14: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
13: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktik baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
15: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya. Karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
13: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi ya, Pak, bawang.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Pemerintah Kota Surabaya memperkuat kerjasama internasional dengan Western Sydney University, Australia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kolaborasi tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ermin Najin melaporkan.
20: Pemerintah Kota Surabaya memperkuat kerjasama internasional dengan Western Sydney University Australia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kolaborasi tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Western Sydney University akan terlibat dalam pendampingan UMKM, kesehatan, transportasi hingga pengembangan tata kelola perkotaan. Menurut Wali Kota Eri, Western Sydney University menjadi kampus luar negeri pertama yang beroperasi di Surabaya dan turun langsung mendampingi masyarakat.
21: Kampus yang kerjasama dengan pemerintah kota, kolaborasi. Ada banyak hal terkait UMKM, setelah itu SITS dan lain banyak hal. Dan dari pembicaraan tadi, saya juga ingin menaikkan kemampuan teman-teman dengan kursus singkat apa dimungkinkan, kursus singkat yang ada di Kota Surabaya. Dan alhamdulillah tadi disampaikan bisa, sehingga ini bisa kita lakukan kerjasama yang lebih dari ini. Yang kedua, tadi Pak Konjen juga sudah menyampaikan, saya ingin ada kota yang bisa kerjasama dengan Australia. Tadi Pak Konjen menyampaikan Darwin selain tadi dengan kampus. Jadi ada dua hal ini yang membahagiakan untuk Kota Surabaya. Insya Allah dengan MOU dengan kampus ini akan bisa membawa kebaikan buat Kota Surabaya, masyarakat Surabaya.
20: Sementara itu, Provost Western Sydney University Deborah Swini menyambut baik penguatan kemitraan dengan pemerintah Kota Surabaya. Ia menyebut Surabaya telah menjadi rumah bagi Western Sydney University di Indonesia sejak kampus tersebut hadir.
22: So we are very privileged to have signed an MOU with the mayor and with the city of Surabaya. We have been, Western Sydney University has now been in Surabaya for 3 years. We are home here. This is our Indonesian home, and we are very pleased now that our students are studying both undergraduate, postgraduate degrees in business and IT for us to be able to work in deep partnership.
20: Deborah menambahkan, WSU ingin membangun kemitraan jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu fokusnya adalah membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usaha. Ia menambahkan, penandatanganan kerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya menjadi awal implementasi berbagai program kolaborasi. Ermina Jain melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana di frekuensi 96,3 FM selepas kami satukan siaran dengan Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta, turut menyiarkan Warta Berita dan tentunya dengan Warta Nusantara. Kami berharap informasi yang hadir untuk Anda di edisi awal pekan ini semoga bermanfaat untuk dapat menambah pengetahuan dan juga agenda info Anda seputar perkembangan di tanah air bahkan di daerah. Sementara kita lewati 28 menit pagi ini dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Melanjutkan kebersamaan kita, kami hadirkan beberapa pilihan lagu-lagu bernuansa perjuangan ke ruang dengar Anda yang juga kami selingi dengan pesan-pesan ringan. Selamat pagi untuk Anda yang sudah pada beraktivitas dan untuk Anda yang sedang menikmati waktu senggang, selamat pagi untuk Anda. Semoga hari baru di Kota Kaimana yang terpantau cerah ini membawa berkah untuk kita semua.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Pendengar, kembali kami cukupkan lagu-lagu perjuangan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan kembali kami akan menuju Pro 3 mengikuti warta berita di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan